Tulimukadongo kamu super baba. Walirudawa. Bitandi kampola mpola baba. Naigaga. Hey Benadi, don't yamulukwe. Benadi, don't yamulukwe. Kalo kubumu wa gwani.

Sanga manya kujuli jenna limpita nangunda kamina Ndumbara kutana wakana Mjen sulambo sanga ima sanga tukuna kujuli makora Wande kerabana vane mirike Na mbuna yomukoza na vaku miranga Neye ya batuta mkwano tolo kwa ina mwuria Kosa nisa sire